Naja. Naandaliwa nzito kule. Unaipenyeza, unaipiga nyuma huku.